0: Tugukubia madhaja gikinyaja haso tukado makemero tukenanire na tukuranie turi makubiye neje tujage ntuko mwalimu mawira ntomo hari
1: ndiguru ndarwe dorieto ndare ba.